Hello, la kut, la teva kutunga suisimana, kulang mikna, la lang mitilusi. Ulumina gajang lang mitilugo May 25, 2026. Uvanga hafti yung alisa ana vepik. Jamie, kaya tigilugo asit. Nala topina mitin na kulla kut, la kut, ya kugut, tunga suisimana, naiminga gaswa, 925 gusun nigani like tapanin yala mitilun Jamie lu. Tamani lu kalau ni semai ni sakin nak tu apa lu ni kerjaan tu kerjaan tiap tu ni lah suka ni anu kan nak kan ni sakin ni nala ni tu ni akim mijak aku ni ngah kerjaan tu semai nak ila pina sok si orang kan kan wila tu sangi kalau agak si kalau si maju kalau apa lu tweet kisah kena tu kalau orang tahu pun lu anu kebal tu ni temi telo kisah ni kerjaan satu apa lu tu sah kalau agak pun Ilak temolumi nagajang ulagay mata na JP sinungak to sasawa matusapig ni alam mi jabot Inuit ukaw si tukanginik ukaw sa katilugo tamas mamisano to sang negatigo amata tamakosa ng mga katak tweet Inuit nila ka kan tuin nalo suna tuin nalo na sanang wasi yung mata amalukino yata ako tigijaw galay kung nakto happy what to eat

0: And was a kulam meeting is a look at hey buddy, Pekatialung, kindness you river, Pekatialung, a lot of ten and ill yellow. But he like tema, noon of me canoeing a lipper man to see Ila Thomas Minga J. Pitinunga Konica, Pamanaka, young Lorimat, cannot talk. Inutitut okausik ako ni alo atok taulak tilogo kanok atu okausi walo tuit atok ta walo tu paning kanu adjigi luak pa kun niya may mangi ilang nga kikun tamas mga misa ano jay pichinong nga okausik at tilogo tu sa alo milavo
1: 1331 Abatak tisi to halaga di utimin maga kutinga tanat wat siya gubok timin maga ni nunabin ni ito ni Tidak cahaya teman, ketimanung ni instruktor sisi utsuni at juru tuju utaya urna cumi tunuk tanya aku tidak tidak segala aku tidak hangni ni, selalu semalak cumi tidak tunik ohau sungni. Amin tunuk saya tidak tunik ohau si sakit aku tidak semal abad aku tunuk tanya aku tidak tiga yang ini. Asyiria makasalak tunik tidak tunik ohau sungni. Abang ngantau ni khasut, ukiunit 17, 18 unit, ini pilih situ hong

0: Una good CBC kata tu mi pebeli aja. Ubang hari sahaja tu. Si bulat ti amalukai nama jalan nama Minister John Main. Tak kau 2026-27 kini nama jadi atuk tahun yang tu pan atau si majul lo kau segini atengin. Tak kau hati ni gawat makukai nama jadi atulang amangata amalusunai si bulat jauh ni amangata. Kengulah pahmi pan atau si majul $3.12 billion ngulang si majul. Tak kau lukai nama jadi amisun apa atuk tahun lu dia ni hati le majul lekajinun ingat kajul lekini. Ini kajul lagi jikunul lo, John Main. Tanah kini awal ni panggil tahu si macam ni unik kahannya tu malah kalau pemimpin unusa. Gaba matu aku ni lah tak kau matu si mata nanti sebik unalit saja nu najuk tahu su ngujumik. Tanah kau kau salam ni panggil tahu si macam. Tanah usuk TV. Gumam ni adalah waktu ni umat juang ini unalit saja amalah sih ini kerana mai umat juang ini millions ini kena jangan niatok beli sih maju 2007 minim kerana matu hakut nah teh mau hak sih malam maju tanahku atau tekad dia aku ni tu teh malu aku ni umi luar tu atau tahu hatta kerja tu ni kagu ilu ni amalah sih esanya jauh tu tinggi aku ke aku tinggi lo aku tujuh lo tinggi teh mata aku Nunavu miu nun uhalau tu taima go taman na kei nao jai daga tui na ngituin. Maginti uhare kanilau tu kanata go tama hatak si mamat kingunitini ala tamakuninga nala bimini ujunik. Amalu himay na iluti sukung naktunin. Taima pidu tigilugu kaju si balea nga na tui go katu jihati harumalutin nunahaktunin. Ang ijukang kay naktuin tiay kuno atami. Itu aja nanti sebimmi ngulau si majuk perok satu ni ubi kau luni ngulau tu taman nego tu ke hatu.
1: Aktor yang itu kalau aktor lah tu. Tema tiri asini pal si majuk ngalaman.
0: Kesini NDP kuno na ricaja lagi ni mukau di sakti waktu Dan Davis ngulau tu liberals amalu conservatives go tema nalu nak tu meti cina nak tu ukur tak tu meuning ngukai kena tu di tema kaju si gunangi pada kecik si majuming tema ukur tak tu meuning tua ngajuming tema go ukur tak tu meuning Allah kena tami ulimanu atau terhangit tu magenti ngulau tu apa tu lagi ni mukau di sakti ne alatu. Dan nani sibik amalu tau inuit elagi jau ti tau ciana niatu icibuni ti ni suna wakti tau ni amanga nuna pumean ni hatele majula gaji kuhau jika ege amaju ikhalum miuni tegigan ni ane ipi kusoko jiluting gapa makuhak si maju tako tanako tegigan ni akhimmi kisi jumini ujok takhi ulau tumi sinaksik kalau tum tema lu tak Kau angela

0: Pagtan ni 9796114 ammaru Karen Tanna ullarima atwinna vakkilluni ila one more round itillugu amma 3 minga rangat okarutinga immini okausarinang magoy
1: Tanna re okarutiga 9796146 amma okarautagaraga 2230093 okara view yamakallagne goma titerau de mit pingiluartillu de okakallagne rukku 9796146 tekani ikse varve ge qattartannit ammaru okara utegaraq 2230093 okara yunnatteartutit Okara pagi yun na kaya pagit pivikare ko ma. Kasi yan nila kang rin makinak tugot to sa kumayugot ni pili yung kumayug. Kasi yan ito ukwa nila yan yung tut ulumi uyok. Ukaw sa kapagit lera lugit dahil mapimak yung mat daman na siku ok pa lera tiligo kano ila Okay, yung resalto nilo kay aktang nakatang ningan nit, aktang nakteli manang mot. Unikakto kaktilugo, piluakto mo, tako nung amakong nasanot, angon nasuktiw yunot, tusakbakang nertugod innang mit, dan na. O karimagari urok si mayok, dayo ni iglurik si ice condition, iglurio si kunga. Kanu itu ningan net unikah tilugu apa sokter lu nilo kaya nae apa sokter tilugu tu sakwegi nair tawut ammarut tawuk nipito kamit tu saksau yokang nair lu nai innang met tekanikang itu gaping miutamit aturok semayaminik unikah tilugu angunasugia katterisak tilugu atahatagi angunasugia sematilugit unikah lu nai tu saksau nair lu nai Amaruta na sibulik pa to sakso nertok uy ko kang nerming mat taman na. Uy ko nga nilang nerilo ni natarinaw piyugatok. Tasami nga apasok daw tilugo si kumik sanot kanoy linga katang ningan nid at sige katangin ningan nilo. Tusakbigin niya tawot. Ukaw si lutamagkwa ilin niya rotaw titangit ukalimagalir si mangmagit. Kau sering katak dulu ni gitu sana yang dulu tigo senak saut itu kang mitok dekane ino yun nelsen merak tuga roy iglering mito roh semayok onikak dulu go perak saval dia dulu go kak mami utau dulu git onikang oyak dulu go tu sana yang dulu tigo tu sana pak dulu taro deman no nak tigo Kisah ini asyik jitu inang ayah kami mat naga cekut, pivali ayu raga jaka katengi keruak lu dah mau lu tu inaku naga cekut, pivali ayu raga jaka kater rangne agatna naga cekukan ni lang mikpat, ulu mikau tiki yang itu, pivali ayu raga jinit tu sakwa katang ni lang mikut naga cekurangat, tunga sutiakiti. Una sivulirpaak tusarnaar neartavut pigiaaru tiginiaqattikkutaanna sivulliq nillilaungitillugu pimmariungmat taakkua qaujimana sugiaqarneq sikumit qanuittuuninganni taattarnartaili magiaqarnermillu taakkununga ilinniaru taujunnattiammaringmat makkungnersanut anguna soqattalisaarnikunnut uffarunni anguna soqattatsuujaqaluartillugit Tusak beginner tawut inna lunitana natarino ammaru pingasunit angutinit. Okarimagari ukatakarok simang mat igluriu sikunganit. Pichu takaklutik. Akani urok tutana ukarimagak sakita urok simayok. Unika usagitiluni ukano adjigingin ninginit. Unika tilugu tusane tawut. Tana rea kiksuyigi javut e sabaw katoka apersuk tilugu tusaksaw nehmat tusak naganik kutta tunga sutte gitte.

0: Tänna du sa så kajor när det är nu biogatto. Och ni kör till lugo. Jag har sagt att till lugo illa. Och jag gånger ni lyckan när ni är tog. Kissa ni lugna. Nu jag lök. Det så gott. Och ni kör till lugo. Du sa ni är med. Jag vet ni betokan inga med jag. Jag kör med jag minit. Så kajor jag tar minit. Makkuk du till lugo. Kanu ilniak titauro simang mga nuna umiksanot amaro angun nasung ni umiksanot tusak vigilaw milavo.
1: Ang iyo kaayaw tauro ka tamani mo sa ngun nakpura umatid. Dahil ma kaawli balyarok si mo ilaw yung naksikulog ka ma ilaw ka takpura ilaw ka ma nita at iyo at atagilaw ta ka at atagilaw ta ka tayo na kilong ni atakaraw. Anak-anak kita juga katanya nasi wadu kami ada kasut ni tak kuang orang tu coba angguk kaga jauh tak. Cuma ni kau lihat jauh sama apa tu mungkin nak suka kerjum ni juga perahu tu tak kuang ada angguk kaga ruka mana tak kaduna tak angguk jas itu dan yang suapi kaduna tak angguk jas itu ni aku takkan orang tanya ni aku cakap yang takkan ni. Angin jukkan umat New York diumat ijak. Tapi tanya New York aku juga umat. Kau juga dari umat tanya teman aku waktu teman untuk tanya sudah. New York yang kami cakap semua New York juga waktu teman. Nunagi yang kami ku. Aku jak teman yang nama kami cakap ni jam. Nunak paksa merosi imali. Kalau nak tani, anu apa rumit, kita kapal angut tuarung wajah, kisah ni cuma kuat tu.

0: Dana nepi tokaning a koyok nepilok doro semayok 1989 ngutilugo dana inu yunil semayok tugur wak nao yak lak tasugat ikaw mayamini unikak tilugo. Temari dana sivulik nilik koyok natarino biugatok sikurak tilugo adjigin inninginit. Okarimagari aga yorok semayo. Unikau segalanya blok kanu itu kata mangat, uigong ada anak, nilik di lom melabu.
1: Sogrum manilang ubu, sikusi merosuni, ini kurang sahang niaming man, sikusi merosuni taman kaum itu kalau tasu manilang adzinga, ini kurang saya si merosuni kaum saya. Ibu,

kualo khilak tuting it khilak tuting lo takwa takwa khilak tuting na ta mata etche mani na gege alok dinago gege mi haye mega tik jibule jibule jibule madale jibule la mata kwa alla na mita mangu lak simaya lugo lak simaya dinago et akoni madale uni etche mani kala etche mani alok sabe gayang mi gege mi tamanga kirta nama kutu hala kutu nago tama kua khila kutu inu kisiani sunai sana jawaban ni mata kikia mung ito tek kua khila kutu tiu nak tawut khaya khila kutu ngit daima tek kua khila kutu tiliuk khila kutu tiliuk panu mi mata alaan khawasila onang itu ning khawasila onang itu ning ima khawasila umut suyu onang itu ning makua Atsunan, puji binyogun atsunak, taka khawzilisungumman. Amma, tuktuaya walwakoni, atsunale gamanyo khawzilisungumiman. Ikkwa, khilak tutliyang mawabattu binyin, khilak tutliyang mawabattu binyin, khayangman. Tsukkai, tsukkawani aktay, bibiyub, akbiyub, khanak miyotangigo, khan, Tiw tingin la yung mga siyot, walak tuwit. So kahit kaninganit tuwit ay kwa alaan awlay lapi ka maangutin, angutin lapi si mga ma at at siya ba niya ka. At ay metyo ni kayang may kayalok siya ni kilak siya itilu at ay metyo ba niyang nun. Ay metyo ba niyang nun. So kaba niyang nun kilak tuwit, kilak siya itilu. At ay tawag tikwa tayo ma. Hasil kajang itu, kalau dia benda macam ni kajang muda, kajang itu cuti kami gok, kajang itu cuti. Taka ing kapal dia dikau aku temen takwa dekat cerah taka bila dia hati sugit, takwa hangan itu at cerah tenang bila dia kena kit juli at cerah cepi yang mereka tak semua hayau sunoning ada tinggi, hayau hilangan cenak emak anak tuk kabel ni aku tahu mijo. Ayang ta dani galak suni adaga tanna ichiba chuni kiana akoni hayak tu higa michiba chuni kiani uge hamman tegale hawel nga tinan ni agoni akoni ungi jabik hayak tu kanya pina nga hawel nga tinna tu bijin nga na tu galak kiani lakoni hayak tu nga chuni ichiba ni kiani uge hamman tagna ichiba chuni tukkabiuni aktawman tukkabik Tukkagakuni. Taka tukkagahangi kuni ikungaing kakakikun naman. Paulagiya at situa kuni. Takkong alwitjibinga nun. Mga kutsinang minyot. At tuasuni. Taikong tenyalo. Ijigam minyot. Tukkagaya nga isokanaksimat suni. Namatulia sa mayok. Tukkagatak takkamani. Hayaw ilimani tok. Sanding ayo tayo. Takkamani. Pirtakon namin yun lahat. Hai pirta tu allah pirta orang nama itu, kami ni pirta tu orang nama itu dek orang kita pergi orang macam ni iluan ini kami, tema senama jawa kami, dan apa jawa orang macam, tema tuk kabel terkait nama, tega dekwa tik pingin, tik pingin orang tema tak kau tulis macam itu tulis macam ayat tangan tik pingin dekwa, tu kau ini nak cerul dekwa, ammalo niu tanga. Niu tangga tahu sih yang iman tak kuat di pinggir kiri semalam mata dan nak pusing ke sini sana ya, tapi malik tak kuat yang itu kata beli yang ini masih ini di pinggir kata beli yang ini makita kau sih sama ni makita yo, tapi malik tak kuat ayang itu kata beli yang mata pusing ke di tahu sih minyak teman nak alut sanga. Alungan kami cenderung susun jauh jemmi kami tak kuat ikhingin tidak ketahu juga kami. Tapi mungkin nak niutangun yang tak niutangi layau memetik kuat ikhingin ada ilang mengikani sepanjang sibuk sepalu dua lalu cuti. Iku ngah nyalnya pelian dengan orang yang jadi. Kacau mau dia cuti kacau men cuti tak kuat niutangun yang tak. Tega dan nak niutangah layau memet. Nyeluk yang ni kan itu dok kasuk ni lagi ngah kasuk ni ngah ngah

pingin tekas aku ni ngawang. Mata aku asyik peningan ni cami sungguh juga luat. Newtal, mikteh yang mata belaung mentali. Tapi mah, khas hati kilo tu apa sih orang itu mata. Silak hati kilo tu orang itu apa mik. Kutu di kilo apa ni? Asal, tadi banyak tu apa ni? Tadi banyak tu apa mute? Ammalo, hingga apa mute? Tak kuah ilang itu kut khas ingit. Asal saya kau ingit sana kalau menyu piu ni apa kuti kalau menyu. Ilang itu kiri kelala loh sedih. Ilang itu Atsirai aku tingit atsikai pala sungin mata. Taimai ni maani, unga pamiu tijut. Hai manyak nopanga atutu inilunga taimai lo langama, taimai lo hamalo. Imaha tukijawa yang itu kula ilang inyul. Taman nalit tamat sama ohajing itikut malitu inilunga taimai lo hama. Taimai takwa niutangit ohakanya akit. Taimai li niutanga tena. Tukit cina dan hidup sebang cuni alangan itu tik pingin non hidup setahun mizo amma dan bijak menjadi tangga amma lo sianigik tak kuat dari meninggani ajak cuma ninggani malik tu sianigik kanona isu mikut ikon lalu siapa ikut kasuk ninggalan Amma lo kawani kasuk ni nganut. Takko nga kasuk ni li mau nalik cuman na haksu dik. Takko ni ngajik pinyik. Dik pinyun. Sinago ta hakamik. Sinabiu yangu yaksu dik. Taman tanda dik pik. Dik piyun ni haksu takkoa. Takkoa dik piki pijakang miyuk. Amma lo niutang dan ohat ila ohajunak ohajikain tadana. Amma lo khiyuak chung ni akhtaw gibo tamani sanagangani sanayaw chuti king ulipa taktakani khal laki ulipa lagalungi chukularakani khayak tangadati mingwangani takwa atsirahatataw kain tuit biyaringwa matatana king ulipa ngwa chuti king ulipa chuli ilik khatsiyaw kami Kiyuak cuk, temani. Apa mengata siani ngatalo? Temani kuningani, sana gani? Dan kiyuak cuk ni aktak. Dakwa daga. Amalo, panga. Dan pak. Dakwa, bila lagi tuga langi magtuit. Daimat, at sa tao tingin. Ani ko kalatuin na katatuit. Dan panga. Dakani panga ni tuk. Dan lalu juga pijaring waduk sounding iu nak tay sounding iu nak tay tak kuat sounding iu nak tay mahu kuat tay kau singi kiu kalau iu nanti ima makuat makuninga umu maju sounding ada tay kau singi ni langin ni tay kau jah suci mata sounding iu lejau di bini kibel lain ammalo dan nama aminga dan nama alunga Senja, amin kata senja orang. Ukjuai, dema, kajai, angilir unai mata, belaung mata, hati cium mata, anggo dijakani. Dema dekwa, cikir paningi mata, nuna musung nak celo, nacia jadi, sahan jadi hanya jadi tilo mata, malo, kajah wapun nak sen, kajah patu bini mata dekwa, nuna musung nak cai, nuna awdi berculo, paningi. Mak kita gemun, nak kita gemun. Oh ni semua jah tu ning. Ajar panen kami dekono nama itu nak cai. Ipi si mak kuala hari mengelak sepuluh bahani. Nuna itu nak cakap terbelok cipinya muda. Hari masih masih kat. Ajar aku lelai nak cina ajar pelak tuit. Aulik mana ni? Tengah wis tengah ni mula lelai. Ajar mengelak nak cini ajar pelak tuit. Angut di mata yang makhluk saya yang tinjau ni ada mengelu kami. Tiga orang di mata yang makhluk saya, nuna mesiu tu di betul ini nacia ni kami li. Tiga lima ni dah terung ni cuti lagi alam terung nacia ni. Ayah utak tu nak ayah. Ukjuya nak tu ya ini si teman yang kau naman belaum man. Cuya lewat tu ya, ukulah si teman.

Em cái chế sĩ bà đặt qua trọc tàu yên mà thật trọc, trọc tàu, trọc thua. Amia xin lãn bụt. Mà lọ. Amia xin lãn bụt. Mà, nọc lô yà lèo lạc vào, nọc lô yà nịnh, nọc lô yà nạc, nọc lô yà lọc tàu lạc vào. Cô nâng ạ. Ini mau loni, unal loni, apa loni asyik tak, tak cuma sak kau tengah tak. Nik cium loni, acak ikut cium loni. Kau ngah, ada bincangin ni. Tengah lo, tuker sim dia kita kau tak kangit ni. Taka cuna di ni semua ye, tak kangit. Kalau bila lagi cuit. Amo ya tawle ramin khaja billahi chuit opollon ni imatuinname chini a biya harami puyimi ukju millionen ti millioni takwa pauti takhanu khnder chuit tane kai ikayok te mahanu le magalo takka ikayok man takchi ma khaja utillari gimma Aja udil dalam tu akan mahu lihat kangit. Upollo tak kuah kalau timur kali di kami tak kuah kalau di bagi cuit tahu tak kag lima lima lima kalungan tu. Sulit macam ini tu lima anak tu nak tu tak kuah tak kag. Bidang macam tak kuah sih mak sih mak kau mami. Anda lalu cuci dengan itu kata siapa lagi kuning ini, bangun dengan kuning ini cuci tak kanga. Dia mencuci tak kau tak cuma. Acak tahu dengan tak. Acak ayah op acak tahu dengan tak biu teman lebih biu singa. Dan nak ayah op Pati tahu ni nga biar elektrik ila. Amalo dan nak wa aku yang nak tahu dulu tak kuang sama dah amalo dan nak uyut cuni dan amir tahu cuni kajungin ikut bininga imigut ilciu si mayok Aku angijak, aku ayuh ayak dengan aku anga usianga, usianga, min usianga ni cai mac, cai cai jauh sangat mayok. Tak kuang sah daga, ambalo dia ni boleh golak kau daga, kelu yangit. Semuanya tak kuat. Uyuh ni kita nak suni kita, seni ni kita alung ni, siapa ni kita cuit tak kuat. Kacini umat, kacini kalau ikut dah mesti ting. Kalau jauh ni ada ni, amit siapa ni nik, okey amit siapa ni nik, ilah hajar amit siapa ni nik, dah seni mami nik, dan ada tak hajar. Anu ilok semeninga ta dan ayau atingin bijak duit ilah ada kuasa suli uhau suli dengan bijak ka piuk kutingi ulir tapi ulirnya piuk kutingi sak kutingi ulir tahu tak kuasa piuk Yeah, hi.

0: ila taima Mary Simon ublu in tagbani August 20 me in inula qimayu 1947-78 ni uke qalaqto kangir sualu gyuang me inu nikuyok oi qaqluni Whit Fraser tam na hibulak pa me Governor General Canada Lukdamut 2021 me ililaw qimayok tam na lu no qarwik kaqaq palelerluni tagbani magperpat June me tan na uqaw hiqalaw mat anana miniglu anana tsia miniglu inutil luta ikayok toktaw yugapta ilaptit nut angayok kaaptit nut angayok kaakangikupta kinamukiak ilaptit nut pinnak mat tam na unika law kimag mat tuha law labun
1: anana gilaw simayagalo anana tsia gilaw simayagalo Uber tinika masih maju sama umi. Anak saya kali Uber ini mungu si mama cai mangga inul dok si mama. Pero si mama semua anak aku kan utawa kama anak saya kali kani pinna si mama. Ili lo kagalo aku ni sani ani. Pero kusa sutali ili niat itu ulaga si maju but anak saya kanu. Kalau nama kita, kita kalau si mereka, ada nata, tapi kalau ini

0: Ilak, tu sahak sat, utak himalak mat, kita mana mak pakai bal leo kau ya hau ta pianik pat, ilatik pat, pianik ni apa jemput, amat tau, kekak ta, jauhani, hibuhik mata five mak pat, pianik bekakak so ta mak kiter meunik kengu mut three me pianik ni apa jemput tuhat, negopi, tunggah hut sahak sih. Kitar me hilanga kwali malaw na mega kugar me unnuk nu bujaner to qannaq tarluni unnuk allagerne unnuk kanneq takkeq tammaarluni anoringa wang new ammalu kanang new akunninga ni northeast 20 mut tikit tarneq niglinarninga 5 qawpat hiqinnerneq to takkequnneernerluni ublaakut talorduani unnuk Kanak tahu yang nak tu, Allah luni, amalu, Allah law luni tak kira tahu yang real nak mejo. Anu ringa, orang ni ublu, kanang ni ublu. Aku dengan ni northeaster di muti kita nak diglenang ringa six, akago hikin yang nak tu. Oksok tu ni unuk nubu jangan nak tu, kanak tahu yang nak tahu unuk tak kira balai luni, orang ni ublu. Kanang ni ublo akun ningani northeast 30 mutikit tangne nigli nangminga 3. Ikaluk tu tseani nubujane aktok. Natakko ni ilu tagbao ni aklutik. Makulik pagluni, kwaak pagluni ilu. Pinaya kanang nigluni 30 mutikit tangluni. Saam na ukalimaga ka kablunatu flurries and ice pellets. Freezing drizzle. Hilat saya ulang itu, ikaluk tu saya ni. Unuk tahu, kalau tu orang mai time mana tahu ini aktu, nubuya ni aktu. Kekilik taklu ni lid, kanogona. Kekilik taklu ni tahu, mingulik tahu yang ni amijo unuk kanang ninga mit anoge taklu ni 30 mutikit taklu ni. Kablu nauya nak telik kau gama. Inuk tu, okain nang ilak tu ni, ayok kanak nat sa amak man, maingubok, kablu nao yalo alagangap ta, ananagane ako kajulaw man, kablu nao yakon nagalasak po. Uwam ni kaglate ako kajuhiga man, utakakano, kablu nao yalo alagangam, kablu nao yakon nagalasak po. Nipimik, tuhalaw na yak magapta, Ilagilaw tabo tuhak kaugyak na mat tam na naito tuhane kabo hiu tulogelik ingatilugo tuhana hako kaptigo.
1: Dana, hanikilaw hanyano.